Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Kembali pada rubrik Kisah Mulia, dan insya Allah kembali kita akan mengulas biografi salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita bisa mengambil banyak faedah dari kisah perjalanan hidup para sahabat Nabi Ridwanullahu Alaihim. Nah, baiklah pendengar, di kesempatan kali ini kita akan membahas biografi mulia salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu an yang bernama Khabbab bin Arad radhiyallahu an. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, mungkin kita jarang mengenal bahkan menemui nama beliau radhiyallahu an di bacaan-bacaan kita. Namun kisah kehidupan beliau radhiyallahu an ini sangatlah menakjubkan sehingga bisa menjadi salah satu pelajaran berharga bagi hidup dan kehidupan kita. Di mana pendengar, Khabbab bin Arad radhiyallahu an adalah seorang muhajirin yang memeluk agama Islam pada awal-awal masa berkembangnya agama Islam. Ketika umat Islam belum mencapai 20 orang, dia adalah seorang budak yang berprofesi sebagai pandai besi yang ahli membuat pedang dan juga senjata-senjata tajam lainnya yang tersohor dan terkenal sampai ke negeri tetangga Mekah. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam pada periode-periode awal keislamannya, semenjak hari pertama keislamannya di Mekah, hampir tak ada hari yang dilalui oleh Khabbab bin Arad radhiyallahu an tanpa penyekapan dan juga penyiksaan dari bangsa musyrikin Quraisy. Statusnya yang sebagai budak membuat tuannya Ummu Ammar bebas menyiksa dirinya, dan bahkan ia disetrika dengan besi yang amat panas yang merah menyala. Bukan hanya itu saja, ia pun kemudian dipakaikan baju besi lalu dijemur di padang pasir yang amat panas. Bahkan ia juga pernah diseret di atas timbunan bara sehingga tidak ada yang memadamkan bara tersebut, bara api itu, kecuali lemak dan juga darahnya yang mengalir deras keluar dari tubuhnya. Pendengar yang budiman, suatu hari pernah datang serombongan orang-orang musyrikin Quraisy menuju rumah Khabbab bin Arad radhiyallahu an untuk menanyakan pesanan pedang mereka kepada Khabbab. Dan kebetulan Khabbab tidak berada di rumahnya ketika itu. Akhirnya mereka menunggu agak lama, dan beberapa saat kemudian datanglah Khabbab bin Arad radhiyallahu an dengan wajah yang terlihat sumringah, tanda ia senang bergembira. Kemudian Khabbab radhiyallahu an pun menyapa para tamunya. Mereka pun berkata, "Apakah sudah engkau selesaikan pedang pesanan kami?" Khabbab tidak menjawab. Namun ia sedikit bergumam, sungguh sangat menakjubkan keadaan ini. Seolah-olah ia berbicara sendiri, dan para tamunya merasa keheranan melihat kelakuan Khabbab bin Arad radhiyallahu an ini. Maka para tamunya ini berkata kepada Khabbab, "Wahai Khabbab, keadaan apa yang kamu maksudkan itu? Yang kami tanyakan, apakah pedang kami sudah selesai kamu buat atau belum?" Dengan pandangan menerawang seolah-olah sedang bermimpi, Khabbab lalu bertanya, "Apakah kalian sudah melihatnya? Apakah kalian juga sudah pernah mendengar ucapannya?" Nah, ternyata pendengar, yang dimaksud oleh Khabbab radhiyallahu an ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah tiba-tiba marah semua para tamunya itu. Mereka akhirnya menyiksa dan juga menganiaya Khabbab sampai berdarah-darah. Bahkan siksaan tersebut terus berlangsung hingga Khabbab radhiyallahu an pingsan dan tak sadarkan diri. Kemudian ketika siuman, Khabbab radhiyallahu an tidak mendapati lagi orang-orang yang menyiksanya tersebut, dan ia pun akhirnya mengobati lukanya sendiri. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, penyiksaan seperti itu terus berulang-ulang kejadiannya. Dan bahkan bukan hanya menimpa dirinya saja, tapi juga menimpa

sahabat-sahabat lainnya yang telah masuk Islam bersamanya. Khabbab radhiyallahu an pun pernah mengeluhkan beratnya siksaan yang dialaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kala itu tengah bersandar pada Ka'bah beralaskan burdahnya bersabda kepada Khabbab, "Wahai Khabbab, orang-orang yang sebelum kalian pernah disisir kepalanya dengan sisir besi sehingga terlepaslah tulang dari daging dan juga urat-uratnya, tetapi mereka tidak berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang dipenggal lehernya hingga kepalanya putus, namun ia tetap teguh dengan agamanya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan perjuangan agama ini, sehingga suatu saat nanti orang akan berkendaraan dari Son'a hingga Hadramaut tanpa merasa takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai serigala bisa berdampingan dengan kambing-kambing, dengan mangsanya. Namun sungguh kalian adalah orang yang suka tergesa-gesa," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nasihat dari sang panutan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khabbab radhiyallahu an pun ikhlas dengan apa yang ia terima dan teguh terhadap keimanannya. Kemudian pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Setelah Khabbab terbebas dari perbudakannya karena ditebus dan juga dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka ia pun berkhidmah untuk belajar Al-Qur'an dan akhirnya menjadi salah seorang yang ahli dalam Al-Qur'an. Di masa-masa dakwah pertamanya, Khabbab radhiyallahu an merasa cukup dengan hanya ibadah dan juga salatnya semata. Tetapi ia juga memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar Islam. Didatanginya rumah sebagian teman-temannya yang beriman dan menyembunyikan keislaman mereka karena takut kekejaman Quraisy, lalu dibacakannya kepada mereka ayat-ayat Al-Quran serta diajarkannya tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan Khabbab radhiyallahu an mencapai kemahirannya dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat, surat demi surat, sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan mengenai dirinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an tepat sebagaimana ia diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Ummi Abdin." Hingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menganggap bahwa Khabbab sebagai tempat bertanya mengenai permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan Al-Quran, baik tentang hafalan maupun pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Pernah pendengar yang budiman, suatu saat ketika Khabbab

Dan ketika itulah pendengar yang budiman, Khabbab radhiyallahu an berperan sebagai dai yang mendakwahkan Islam kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sehingga menjadikannya sebab Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bisa masuk ke dalam Islam. Maka saat itulah Khabbab radhiyallahu an pergi dan keluar dari tempat persembunyiannya serta berseru, wahai Umar, demi Allah saya berharap kiranya kamulah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperkenankan permohonan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena kemarin saya, yakni Khabbab, mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah seorang di antara dua laki-laki yang lebih engkau sukai, Abul Hakam bin Hisham atau Umar ibn al-Khattab. Maka Umar radhiyallahu an pun segera menyahutnya, di mana saya dapat menemuinya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini, wahai Khabbab? Maka Khabbab radhiyallahu an menjawab, di Safa, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka setelah mendengar hal tersebut, pergilah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terkira, menemui awal nasibnya yang sangat bahagia, yakni dengan memeluk agama Islam yang mulia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, selain sebagai seorang dai, orang yang menunjukkan jalan-jalan hidayah kepada orang lain, bahkan disebabkan oleh nyalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bisa masuk Islam, dalam berjihad Khabbab pun tidak pernah tertinggal dalam setiap pertempuran di medan-medan jihad untuk menjaga dan juga melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada perang Badar, Khabbab radhiyallahu an bertugas menjaga kemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam sebelum peperangan berlangsung. Dan juga Khabbab radhiyallahu an melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat semalaman hingga menjelang fajar. Ketika Khabbab radhiyallahu an bertanya tentang salat yang sangat panjang tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah salat yang penuh harapan dan ketakutan. Aku berdoa kepada Allah dengan 3 permintaan, 2 dikabulkan dan 1 lagi dicegahnya. Aku berdoa, ya Allah, janganlah umatku engkau binasakan sampai habis karena kelaparan." Dan ia pun, yakni Allah Azza wa Jalla, mengabulkannya. Aku berdoa lagi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, janganlah umatku engkau binasakan sampai habis karena serangan musuh." Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Lalu aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa lagi, "Ya Allah, janganlah terjadi perpecahan dan perselisihan di antara umatku." Maka dia, yakni Allah Azza wa Jalla, mencegah doaku tersebut. Selain itu, pendengar yang budiman, ketika Islam telah mengalami kejayaan dan berbagai harta kekayaan melimpah, Khabbab radhiyallahu an justru duduk menangis sambil berkata, "Tampaknya Allah telah memberikan ganjaran atas segala penderitaan yang kita alami dahulu. Aku khawatir tidak ada lagi ganjaran yang kita terima di akhirat nanti setelah kita terima berbagai macam kemewahan ini." Setelah itu Khabbab radhiyallahu an meletakkan seluruh hartanya pada bagian rumahnya yang terbuka dan mengumumkan agar siapa saja yang memerlukan untuk mengambilnya tanpa meminta izin darinya. Ia pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mempertahankan harta tersebut dan tidak akan melarang orang yang akan mengambilnya." Itulah pendengar yang budiman, kemuliaan, ketangguhan, dan kedermawanan serta sifat-sifat mulia lainnya yang dimiliki oleh Khabbab bin Arad radhiyallahu an. Semoga kita bisa menteladaninya dan juga menjadikannya sebagai salah seorang yang patut untuk kita contoh. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan Edukasi, hari ini tanggal 13 Oktober. Tepat pada tanggal yang sama tahun 1821, lahir seorang dokter, patologis, sejarawan, ahli biologi dan politikus Jerman bernama Rudolf Ludwig Karl Virchow. Seperti apakah sejarah kehidupan Rudolf Virchow ini? Mari kita simak bersama. Insan Edukasi, Virchow dikenal dengan berbagai penemuannya. Ia adalah orang pertama yang mengenal leukemia dan amat dikenal dengan hukum omnicellula e cellula, berarti setiap sel berasal dari sel lainnya. Virchow mengungkapkan teori ini pada tahun 1855. Hukum ini berdasarkan penemuannya yang mengatakan bahwa bukan seluruh organisme, melainkan kelompok sel tertentu yang dalam keadaan tak sehat. Virchow menguraikan mekanisme dari tromboembolis pada paru-paru. Menurutnya, bekuan darah dalam arteri pulmonaris berasal dari trombi pada pembuluh vena. Virchow jugalah yang membangun berbagai disiplin ilmu dalam kedokteran, yaitu patologi seluler, patologi perbandingan, dan antropologi. Insan Edukasi, selain sebagai ilmuwan, Virchow juga bekerja sebagai politikus dengan menjadi anggota Dewan Kota Berlin dan Parlemen Prusia dengan tujuan meningkatkan kepedulian kesehatan masyarakat Berlin. Virchow juga banyak berperan dalam pembangunan sistem air dan gorong-gorong modern. Ia pun menemukan kedokteran sosial yang menyatakan sebuah penyakit tidak murni adalah masalah biologis, namun juga berasal dari problema sosial. Sebagai salah satu pendiri dan anggota dari sebuah partai liberal, Virchow merupakan salah satu politikus penting yang berlawanan dengan Bismarck. Bismarck ini merupakan lawan politiknya. Namun, Virchow juga pernah bekerja sama dengan Bismarck pada Kulturkampf, sebuah kegiatan kampanye melawan gereja Katolik. Hal ini disebabkan adanya penindasan umat Katolik di Jerman. Gerakan ini dilakukan oleh Otto von Bismarck yang takut pada pengaruh gereja Katolik Roma yang akan memecah belah kesatuan kekaisaran Jerman.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
3: Your systems are offline. 105 FM. Wow.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro.

0: 1568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul seni ludruk.

0: Ternyata menyenangkan ya Pak, nonton ludruk, seru dan lucu.
1: Bapak senang San, kau mencintai seni ludruk.
0: Tentu Pak, bagaimana sih asal-usul seni ludruk itu?
1: Ludruk diciptakan pertama kali oleh Cak Trimo, atau biasa dipanggil Cak Mo. Cak Mo dan istrinya hidupnya pas-pasan sebagai buruh tani. Cak Mo lalu berpikir keras, bagaimana agar hidup mereka lebih baik. Cak Mo pun menciptakan sebuah seni tari dan bernyanyi. Ternyata, seni yang diciptakannya banyak yang menonton. Sejak saat itu, setiap masyarakat Surabaya selesai panen, selalu mengundang Cak Mo dan istrinya untuk bermain ludruk.
0: Wah, hebat ya Pak. Idenya cemerlang sekali. Terus, bagaimana bisa dinamai seni ludruk seperti sekarang ini, Pak?
1: Gerakan ludruk menjejak-jejak kaki yang berkelinting di tanah. Orang Jawa menyebutnya ngedruk. Suatu hari, ada seorang pedagang kain dari Jakarta yang sedang berdagang di Surabaya. Senang melihat pertunjukan Cak Mo. Saking terhiburnya, ia lalu berucap dengan dialek Betawinya. Lu ngedruk, lu ngedruk. Sejak saat itulah pertunjukan Cak Mo dan istrinya disebut ludruk.
0: Ah, Bapak bisa saja.
2: Insan edukasi, ludruk adalah suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Dialog atau monolog dalam ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa, menggunakan bahasa khas Surabaya. Meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain, seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada ludruk membuat dia banyak digemari masyarakat kalangan bawah. Usul kata ludruk, terdapat beberapa pendapat. Cak Markaban, tokoh ludruk Tri Prasetya RRI Surabaya mengatakan bahwa ludruk berasal dari kata gela-gelo dan gedrak-gedruk karena penari ludruk selalu menggeleng-geleng atau gela-gelo kepalanya dan kakinya gedrak-gedruk atau menghentak lantai. Sedangkan menurut Cak Kibat, tokoh ludruk Besutan, bahwa ludruk itu berasal dari kata molo-molo lan gedrak-gedruk. Artinya, seorang peludruk itu mulutnya bicara dengan kidungan dan kakinya menghentak lantai gedrak-gedruk. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

padang, sering pondan kota Gunung.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 13 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip tribunweb.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Senin 12 Oktober 2026, wilayah di Sumatera Utara rata diguyur hujan.

0: Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Gunung Sitoli. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.

0: stadohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sude lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
0: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si eda, perlengkapan ni berunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor
2: sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan?
2: Ya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Ra, selamat pagi. Semoga pagi Anda diawali dengan semangat baru ya. Bareng sama Laila selama 2 jam ke depan, yang bakal nemenin pagi kamu di program Request Pagi, di lagu pop Indo dan juga pop manca. Jadi buat rekan Ra yang ingin merequest lagu favoritnya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon. Oke, ini langsung saja kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu dari Aca yang berjudul Berdua Lebih Baik. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan buat yang lagi bertugas aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini next kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu dari Jenny yang berjudul Soul City. Disalam untuk seluruh pendengar Rau dan buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan yang dari chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu dari Nuka yang berjudul Mengenal Lebih Jauh. Disalam untuk seluruh pendengar Rau dan buat yang lagi bertugas aja. Oke, ini lanjut kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu The Monst dari Enhype. Salamnya buat Kakak aja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa yang dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Request pagi bersama Laila.
1: Iya bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya bang?
2: Alhamdulillah, pagi yang indah.
1: Indah, aduh. Mau request lagu apa bang?
2: Lagu Halloween.
1: Halloween.
2: Bentar. Tahu, Laila Halloween.
1: Halloween. Tahu bang?
2: Yang
1: iya. Itu judulnya bang ini, Halloween.
2: Grup bandnya.
1: Wait, bentar ya bang, kita cek.
2: Pernah ketemu Halloween?
1: Gak pernah bang, kan di sini gak ada event Halloween.
2: Ada di pasar Jelok. Jelok dikasih mata sama hidung.
1: Oke, ini ada apa aja ya ini? The Time of the Out. Ini ada I Want Out, Forever and One, Battle the Worst Right, Power, It I Know.
2: The Time tadi apa?
1: The Time, yang mana itu bang? Oh yang ini, The Time of the Out. Oke, di salam buat siapa bang lagunya?
2: Salamnya buat yang lagi dengar aja deh. Dan buat Laila, sehat selalu.
1: Oke bang, waalaikumsalam bang. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Oke, terlebih dahulu kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Halo, request pagi bersama Rewin. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Laila bang, di Rau.
3: Apa kabar ya? Wadiku?
1: Waalaikumsalam bang, gimana kabarnya bang?
3: Alhamdulillah kabar sedih.
1: Aduh. Mau request lagu apa nih bang?
3: Tapi ngomong-ngomong udah mandi belum?
1: Udah dong. Gimana mau menyiar dalam keadaan tidak mandi? Waduh.
3: kok masih bau terasa.
1: Aduh. Udah dong bang, udah. Mau request lagu apa ini bang?
3: Raisa dan Roni Parulian.
1: Yang berjudul apa bang?
3: Tetap Bukan Kamu.
1: Tetap Bukan Kamu?
3: Yo I.
1: Oke, bentar ya bang, kita cek.
3: Ya lama-lama pulsa habis.
1: Oke, di salam buat siapa bang lagunya?
3: Ah, salam-salam lah buat adikku Laila yang malas mandi.
1: Aduh, mandi tadi.
3: Dan buat temanku Marina, mana suaramu? Makasih, dah.
1: Oke bang, ditunggu lagunya nanti Laila petarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
4: Iya, request pagi.
1: Iya, Bang. Gimana kabarnya, Bang?
4: Kabarnya kabar-kabari.
1: Aduh, mau request lagu apa ini, Bang?
4: Mau request lagunya Dila Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Jangan sampai tiga
4: kali. Dila.
1: Jangan sampai
4: ada tiga. Ketemu.
1: Ini yang ada bang, jangan sampai tiga kali.
4: Ada tuh diketik ada
1: dari Tagor. Tagor siapa gitu? Pengaribuan ya? Enggak. Dari siapa tadi bang?
4: Iya dari Dila Pra apa lupa. Pokoknya ketiklah jangan sampai tiga kali dari Dila Pratiwi atau Dila Pradila.
1: Oke.
4: Lupa.
1: Jangan sampai tiga kali.
4: Ada ya. Kan?
1: Dari Dila ya bang.
4: Hah?
1: Dila
4: dari
1: Novera.
4: Iya.
1: Oke, di salam buat
4: pokoknya salam buat semua ya, pokoknya salam semua, selamat apa semangat pagi.
1: Mm-hmm.
4: Pokoknya ini dengan siapa, dengan Laila ya, yeah. Laila dan Kais ya. pokoknya buat semualah. Yang semangat ya selalu, pokoknya intinya. Jalani hidupmu dengan semangat. Oke, okay, kakak.
1: Oke, bang.
4: Saya.
1: Aduh. Sorry nih, Bang Heru ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon ya. Halo, Rikas pagi bersama Rao FM.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama. Gimana kabarnya?
5: Bersama Rao FM.
1: Iya mama.
5: Udah lama mama nggak masuk kan?
1: Iya, gimana kabarnya mama?
5: Itulah kalian pun nggak datang nih, mama sakit.
1: Waduh, udah sehat ini mama?
5: Alhamdulillah.
1: Mau request lagu apa nih ma? Biar lebih semangat.
5: Indonesia Barat.
1: Iya, di lagu Pak Indo dan juga Pak Manca.
5: Memilih Setia lah dari mama dulu.
1: Memilih
5: setia.
1: Dari siapa itu, Ma? Dari siapa?
5: Dari Patin.
1: Memilih setia. Oke, di salam buat siapa
5: lagi, Ma? Salam spesial buat Laina. Semoga sehat selalu. Dan semua yang lagi dengar aja Laila.
1: Oke, Mama.
5: Oke, makasih ya Laila. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Ma, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Mau request lagu Dilema Cinta dari Ungu. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini dari via chat WhatsApp lagi. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Request lagu Pahit Akan Manis Akhirnya. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Saru Regar, dan semua pendengar Rao FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven. Request lagu Lilin-Lilin Kecil dari Krisi. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Saru Regar, Taib di Pijor Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjait Natama Bin Tujuh, dan semua pendengar Rao FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini dari chat WhatsApp lagi. Halo kak, mau request lagu Negoro Angin dari Denny Caknan. Terima kasih kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
1: 난 주호진 씨가
2: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
0: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
0: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
0: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya. Ikat kasih tanda dengan ada. Double shot. Triple W.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Throw this is.
3: Sian dia duho kele, songon na belanja do widaon.
4: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
3: Tola do madegi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
3: Toko aha ma kele guarna?
4: Tangyon da kele.
5: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a day.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program Request Pagi di segmen kedua ini ya. Jadi buat rekan-rekan yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indo dan juga manca, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini langsung saja kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Wijaya ya. Katanya mau request Ranjau-Ranjau Cinta by Johan Untung. Salam manis buat adik penyiar yang tercantik. Oke Bang, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan yang dari via chat WhatsApp dari Bang Cepis di Panyanggar. Katanya mau request lagu Anugerah Cinta by Faujana featuring Afrilian. Salam-salam buat Bayu Juntak di Batuna 2. Spesial buat karyawan Dawa Market yang selalu stay tune di 105 FM. Makasih Laila. Oke Bang, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Dinda Putri Maharani yang berjudul Kemana Harus Pulang. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan buat yang lagi bertugas aja. Oke, ditunggu lagunya. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Dito yang berjudul Aku. Disalam untuk seluruh pendengar Rau dan buat kakak yang bertugas. Oke, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari dia yang berjudul Nggak Peka. Disalam untuk seluruh pendengar Rau FM dan buat yang lagi bertugas. Oke rekan Ram, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Double shot.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor. We're your DJ.
2: Eda! Oh, Eda! Tapi ubege-bege, get mar bagas ma buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di buruta. Nugget berbagas son, Eda.
2: Ulang lu pada, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Ah, saja ma, Eda, na dong di toko permata bundai.
2: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa kebersamaan kita di program Request Pagi sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan-rekan Rao yang sudah ikut bergabung dan sudah mengirimkan request lagu dan tentunya sudah setia menemani Laila dari pagi hingga siang ini ya. Jadi Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas dan tentunya jangan kemana-mana karena Rao akan masih terus menemani rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 13 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip tribunmeo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Senin 12 Oktober 2026, wilayah di Sumatera Utara rata diguyur hujan. Berikut perkiraan cuaca hujan ringan di Sumatera Utara. Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Barat, Humpang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Gunung Sitoli. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Hai hai Rekan Raus, selamat siang. Apa kabar kembali di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kembali lagi bersama Tata yang akan siap hadir dalam program Ramor Raw Memori Siang yang siap menemani waktu siang Anda. Dan inilah waktu kita kembali mengenang masa-masa indah melalui lagu-lagu kenangan pilihan, lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan hidup, mengingatkan pada seseorang sebuah cerita atau momen yang tak terlupakan. Ya, Rekan Rau, siapkan waktunya, naikkan volumenya, dan biarkan lagu-lagu nostalgia membawa kita kembali sejenak ke masa-masa lalu ini. Biarkan Rau nikmati lagu-lagu yang sudah Tata siapkan ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan mengharamkan semua bentuk kezaliman, baik kezaliman yang terkait dengan harta, jiwa, ataupun kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan umatnya akan salah satu faktor penyebab timbulnya kezaliman, yaitu sifat kikir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ittaqul zulm, fa inna adh-dhulma dhulm."

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, simak ya mengapa pendinginan setelah olahraga penting banget. Nah, ini dia penjelasan dari dokter. Setelah menyelesaikan sesi olahraga, ada baiknya Anda tidak langsung berhenti, duduk atau merapikan peralatan tanpa melakukan pendinginan. Menurut Dr. Mayrofi Dewi Yuyori Kejati, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik

dan rehabilitasi Rumah Sakit Suraji Tirtonagoro, tahap pendinginan atau cooling down sama pentingnya dengan pemanasan sebelum berolahraga. Pendinginan itu bersifat statistik, fungsinya menurunkan detak jantung dan membantu otot kembali ke kondisi semula. Ini dia penjelasan kenapa pendinginan tidak boleh dilewatkan. Selama berolahraga, otot bekerja keras dan menerima tekanan berulang yang membuat aliran darah dan denyut jantung meningkat. Jika aktivitas dihentikan mendadak, tubuh tidak punya waktu untuk beradaptasi sehingga risiko keluhan meningkat. Menurut Dr. Mairofi, pendinginan memberikan beberapa manfaat utama bagi tubuh. Yang pertama, mencegah nyeri dan kaku otot. Olahraga yang dipakai intens atau mengalami peradangan mikro, pendinginan membantu melancarkan kembali aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi kembali ke otot dengan optimal. Hal ini mencegah kram, kaku, dan nyeri otot setelah latihan. Yang kedua, menstabilkan detak jantung dan tekanan darah. Setelah olahraga, detak jantung berada dalam kondisi tinggi. Jika tubuh tiba-tiba berhenti bergerak, penurunan tekanan darah bisa terjadi terlalu cepat dan menyebabkan pusing atau bahkan hampir pingsan. Yang ketiga, membantu pemulihan mental atau fokus. Aktivitas fisik memicu produksi hormon stres seperti adrenalin atau kortisol. Pendinginan memberikan waktu bagi tubuh untuk menurunkan hormon sehingga pikiran kembali tenang dan rileks ya rekan tahu. Nah rekan tahu ini dia simak cara pendinginan setelah berolahraga. Pendinginan dapat dilakukan mulai dari 5 hingga 10 menit dengan peregangan statis yang dilakukan perlahan ya. Dr. Mairofi menjelaskan bahwa pendinginan berbeda dengan pemanasan. Jika pemanasan bersifat dinamis, pendinginan justru dilakukan dengan gerakan statik, stretching, atau menahan posisi tertentu dalam beberapa hitungan. Beberapa prinsip yang disarankan meliputi yang pertama, fokus pada otot yang paling banyak bekerja saat berolahraga. Yang kedua, tahap setiap gerakan 8 hingga 10 hitungan. Yang ketiga, ulangi setiap gerakan 2 hingga 3 set. Yang keempat, lakukan dengan intensitas ringan tanpa menimbulkan nyeri. Dan ini dia contoh gerakan pendinginan. Yang pertama, peregangan paha depan. Berdiri tegak, tarik pergelangan kaki ke belakang hingga tumit mendekati bokong, tahan 10 hitungan. Yang kedua, hamstring strike. Duduk dan luruskan satu kaki ke depan, condongkan tubuh perlahan untuk merasakan tarikan di bagian belakang paha. Yang ketiga, calf strike atau betis. Berdiri menghadap dinding, satu kaki di depan, satu kaki di belakang, lalu dorong tubuh ke depan untuk merengangkan betis. Dan yang keempat, peregangan bahu dan lengan. Silangkan satu lengan ke depan dada dan tahan untuk meregangkan otot bahu dan punggung atas. Dan yang terakhir, kelima, peregangan punggung bawah. Duduk bersila atau telentang, lalu tarik lutut perlahan ke arah dada. Gerakan sederhana ini membantu tubuh kembali normal tanpa tekanan tiba-tiba ya. Nah rekan rau, itu dia ya mengapa pendinginan setelah olahraga sangat penting. Dan juga tadi sudah Tata berikan contoh-contoh untuk pendinginan ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan rau ya.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagiot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM. Rekan Rau, apakah boleh keramas setiap hari? Nah, simak penjelasan dari pakar ini ya. Ada orang-orang dengan kondisi rambut yang cepat berminyak dan lepek sehingga mereka keramas setiap hari agar rambut tetap bersih, harum, dan ringan. Namun, benarkah kebiasaan tersebut aman untuk kesehatan rambut dan kulit kepala? Trikologi sekaligus founder of Wash Day, Renata Nael, menjelaskan kebutuhan keramas tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Ada faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup yang mempengaruhi beberapa cepat rambut menjadi berminyak dan kotor. Salah satunya, pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah aman keramas setiap hari? Roy menegaskan keramas setiap hari tidak dilarang, asalkan memang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi kulit kepala. Kegiatan olahraga menghasilkan keringat dalam jumlah lebih besar. Ketika keringat bercampur dengan minyak alami kulit kepala, rambut akan terasa lengket dan tidak nyaman. Pada kondisi seperti ini, keramas harian justru membantu menjaga kebersihan dan mencegah iritasi kulit kepala. Keramas setiap hari diperbolehkan bagi mereka yang aktivitasnya membuat kulit kepala lebih cepat kotor. Dan menurut Ray, wajar jika seseorang merasa rambutnya lepek meskipun baru dikeramas pada pagi hari. Kondisi ini disebabkan oleh karakter kulit kepala yang juga berbeda-beda layaknya kulit wajah. Rambut terlihat lebih cepat berminyak, terutama pada iklim tropis seperti Indonesia. Suhu panas, kelembapan tinggi, dan paparan polusi membuat rambut memproduksi minyak lebih banyak sehingga bentuk pertahanan alami. Situasi ini berbeda dengan masyarakat yang tinggal di negara empat musim seperti Jepang, Korea, Amerika Serikat, atau wilayah Eropa. Ray juga menjelaskan cara keramas yang dianggap paling efektif. Ia menyarankan metode keramas dua kali dalam satu sesi untuk memastikan kulit kepala benar-benar bersih. Namun, teknik ini tidak dianjurkan bagi orang-orang yang keramas setiap hari, sebab khawatirnya rambut menjadi rusak dan kehilangan kelembapan alaminya. Pada keramas pertama, sampo bekerja melarutkan minyak berlebih, residu produk, dan debu yang menempel. Sementara itu, langkah kedua bertujuan benar-benar mengangkat kotoran sampai ke kulit kepala dan batang rambut. Praktik ini membuat rambut terasa lebih bersih dan ringan meski harus keramas setiap hari. Dan rekan Rau, keramas setiap hari cocok untuk orang dengan kulit kepala berminyak, pekerjaan lapangan, atau yang sering terpapar polusi, mereka yang rutin berolahraga, dan individu yang mudah berkeringat. Sementara itu, orang dengan kulit kepala kering jarang beraktivitas di luar ruangan atau memiliki rambut rusak akibat pewarnaan, dan styling mungkin lebih cocok keramas 2 hingga 3 kali sehari. Nah, rekan Rau, itulah dia ya penjelasan keramas setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Rau, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: dalam makanan dan minuman. Sebagian besar asam urat larut dalam darah melewati ginjal dan keluar dari tubuh melalui urin. Ketika terlalu banyak mengonsumsi makanan mengandung purin, serta asam urat tidak dikeluarkan secara efektif dan menumpuk di dalam tubuh. Kondisi ini dapat memicu hiperuricemia. Penumpukan membuat asam urat menggumpal menjadi kristal, mengendap di persendian dan memicu nyeri sendi atau gout. Kondisi gout ini adalah yang sering dikaitkan penyakit asam urat oleh orang Indonesia. Makanan atau minuman yang dikonsumsi sangat berpengaruh pada kondisi asam urat. Makan makanan seperti daging merah, jeroan, siput, hingga minuman mengandung fruktosa sirup jagung sebaiknya dibatasi konsumsinya agar tidak memicu nyeri sendi, khususnya bagi orang yang sudah memiliki masalah asam urat tinggi. Berikut ini beberapa cemilan malam yang cocok dan aman untuk pengidap masalah asam urat. Yang pertama ada produk susu rendah lemak. Produk susu rendah lemak seperti yogurt dan susu skim lemak bisa menjadi pilihan cemilan malam yang sehat untuk pengidap asam urat. Konsumsi produk susu rendah lemak dikaitkan dengan penurunan kadar asam urat dan penurunan resiko serangan gout. Yang kedua, ceri. Dikonsumsi buah ceri dikaitkan dengan penurunan resiko serangan gout hingga 35%. Ini disebabkan oleh kandungan senyawa antiinflamasi dan antioksidan seperti antokianin yang membantu menurunkan kadar asam urat. Yang ketiga, buah tinggi vitamin C. Dalam studi yang dilakukan, suplemen vitamin C terbukti secara signifikan meningkatkan ekskresi asam urat dan menurunkan kadar asam urat meski efeknya sedang. Studi ini merekomendasikan asupan vitamin C dari buah segar seperti jambu biji, stroberi, kiwi, jeruk, dan pepaya. Yang keempat, makanan tinggi karbohidrat kompleks. Studi menyarankan pola makan sehat yang kaya serat, rendah lemak jenuh, rendah gula, dan tinggi karbohidrat kompleks. Ini penting dalam menjaga berat badan dan sensitivitas insulin yang sangat berkaitan dengan hiperuricemia. Dan yang terakhir, sayur rendah purin. Jika suka makan sayur, ada beberapa pilihan yang bisa dikonsumsi sebagai cemilan malam. Beberapa di antaranya seperti kale, brokoli, kembang kol, dan bayam. Selain rendah purin, sayur-sayur tersebut juga memiliki kandungan vitamin C yang baik untuk mencegah masalah asam urat. Nah, rekan Rau, itu dia 5 cemilan tengah malam yang aman untuk penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor. We're your DJ.
2: Eda! Oh, Eda! Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on, Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rauh, ini dia mengatasi dengan 5 buah agar kolesterol tak naik usai santap hidangan lebaran. Lebaran merupakan momentum untuk berkumpul dan menyantap hidangan spesial. Meski demikian, perlu berhati-hati dengan resiko kolesterol tinggi dari nikmatnya rendang, opor, dan manis. Hal ini kerap terjadi pasca hari raya Idul Fitri imbas pola makan tinggi lemak dan gula yang tak terkendali. Kolesterol tinggi bukan masalah sepele, risikonya dapat memicu penyakit jantung, stroke, dan gangguan sirkulasi darah. Biarkan Rauh kerap kali kolesterol tinggi tidak menunjukkan gejala apapun sampai akhirnya menimbulkan komplikasi. Karena itu, pencegahan adalah langkah terbaik usai menikmati santapan-santapan lebaran, saatnya menyeimbangkan kembali pola makan dan gaya hidup. Ini dia Rekan Rauh, salah satu cara paling alami dan efektif adalah lewat konsumsi buah tertentu yang dikenal ampuh menurunkan kolesterol jahat. Yang pertama ada apel. Sepertinya apel adalah buah yang wajib dikonsumsi pasca lebaran. Buah ini mengandung pektin, sejenis serat larut yang berfungsi menjebak kolesterol jahat atau LDL dan membuangnya lewat sistem pencernaan. Yang kedua, alpukat. Alpukat dikenal sebagai buah dengan kandungan lemak sehat tak jenuh tunggal. Lemak jenis ini justru membantu menurunkan kolesterol jahat tanpa mengganggu kadar kolesterol baik atau HDL. Yang ketiga, buah beri. Blackberry, blueberry, raspberry, strawberry, hingga delima punya kandungan serat tinggi dan gula rendah. Kombinasi ini sangat efektif dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Kandungan antioksidan dan serat larutnya tinggi serta kadar gulanya rendah, kombinasi ini membantu menurunkan LDL, mencegah menumpukan plak di arteri, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Kemudian yang keempat, jambu biji. Tak hanya segar dan murah, ternyata Rekan Rauh, jambu biji juga ampuh melindungi jantung dari radikal bebas. Kandungan likopen dan vitamin C-nya tinggi, serta kaya kalium dan serat yang membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol jahat. Dan beberapa studi menunjukkan konsumsi jambu biji secara rutin mampu menurunkan resiko hipertensi dan menjaga kestabilan kadar lemak darah. Dan yang terakhir Rekan Rauh, buah berserat larut tinggi. Pisang, jeruk, pir, dan plum ternyata dalam kelompok buah yang kaya serat larut. Fungsinya mencegah penyerapan kolesterol di saluran pencernaan, membantu menurunkan kadar LDL secara alami. Tak hanya menyehatkan, buah-buah ini juga cocok dikonsumsi sebagai cemilan pengganti kue kering dan minuman manis yang biasanya bertebaran selama lebaran. Biarkan Rauh, itu dia ya, mengatasi dengan 5 buah agar kolesterol tak naik usai santap hidangan lebaran. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: This is the greatest.
3: So, this must be.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 렉니. 루, 과자 주가 하비스. 에, 랑가는 온탄 주가 이거든 하비스. 세리우스니, 스모아 자리 사또. 아, 스파! 플리즈, 장난 sekarang.
2: 니, 파케 심파티 아자.
1: 하, 심파티?
2: 이야, 파케 심파티. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Padang Sidipuan.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: You destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh.
1: Wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai 300 lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Deh, gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit. Internetan dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?

0: The best radio station.
1: Pesona Musik Indonesia.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Sa'id bin Arqam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.
2: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
2: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: Kebenaran baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi orang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081 813-6411-9081 Bapak Suryadi Siregar, bus

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja dowi daun.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doma ligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tidak terasa rekan Rau, kebersamaan kita di program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu FM, Ketabo-Ketabo harus sampai di penghujung acara ya. Dan terima kasih buat Anda yang suni. Dan bagi rekan Rau yang masih bekerja, tetap semangat ya. Dan bagi yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Dan buat yang sedang istirahat di rumah ataupun dimanapun ya, semoga istirahatnya membawa kesegaran untuk menjalani hari kembali. Ya rekan Rau, ini tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda tentunya. Dan sampai jumpa di

0: Additional Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Raw, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara mendapat program bedah rumah sebanyak 15.011 kuota untuk tahun 2026. Pemerintah kabupaten atau kota diminta untuk mempercepat realisasi program bedah rumah ini. PJ Sekda Sumatera Utara Timur Tumanggor menjelaskan alokasi bantuan bedah rumah untuk Sumatera Utara pada 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Menurut beliau, tahun 2025 kuota bedah rumah di Sumatera Utara hanya sekitar 1.900 unit. Pemerintah kabupaten atau kota perlu segera menindaklanjuti berbagai kebutuhan administrasi, termasuk melengkapi berita acara calon penerima bantuan dan dokumen pendukung lainnya. Kelengkapan administrasi menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan terhindar dari keterlambatan. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau P3KP Sumatera II, Rijaldi Andi Aco menjelaskan bantuan bedah rumah diberikan dengan nilai sekitar dana tersebut terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam mandetik.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8 Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan 54A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Faisal Optik terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel, karena ada paket super tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: This is the greatest.
3: So, this my face.

0: dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke rekan-rekan, balik lagi bersama Ica tentunya di sore hari ini dalam program Request Sore bersama RFM. Dan pastinya di pilihan lagu dangdut ya. Jadi buat rekan-rekan yang ingin request dan kirim salam-salamnya, bisa hubungi Ica di 0822 9999 6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, telepon dan juga SMS ya. Oke, ini kita angkat dulu dari via telepon, sudah ada yang bergabung. Halo, Request Sore bersama Rau FM.
1: Assalamualaikum, Request Time bersama Rau FM.
0: Waalaikumsalam Mama, gimana kabarnya Mama sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kita selalu baik-baik aja.
0: Iya, alhamdulillah ya. Oke, ini Mama mau request lagu apa ini?
1: Lagu Terlena.
0: Terlena
1: dari Ike Nurjana.
0: Oke Mama, ada lagunya ini, salam-salamnya buat siapa ini? Ada Mama.
1: Salamnya spesial buat Ica dan semua yang lagi dengar aja Ica.
0: Oke deh.
1: Makasih Ica.
0: Sama-sama Mama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, itu dia rekan-rekan dari Mama Hikmah, katanya pengen diputerin lagu Terlena dari Ike Nurjanah ya. Oke, kita beralih ke via chat WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung, katanya pengen diputerin lagu, request lagu Sonia dari Abim Nesti. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Terima kasih Ica. Oke, ditunggu lagunya ya. Oke, kita lihat lagi dari via chat WhatsApp. Ini katanya pengen diputerin lagu Bahtera Cinta dari Valen DA7 feat Mila DA7. Salam-salamnya untuk kita berdua aja Kak. Oke deh. Kita lihat lagi dari via chat WhatsApp ini. Katanya pengen diputerin lagu dari Lesti yang berjudul Terkesan. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Oke, kita lihat lagi dari via chat WhatsApp.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 13 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip tribunmeo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Senin 12 Oktober 2026, wilayah di Sumatera Utara rata diguyur hujan. Berikut perkiraan cuaca hujan ringan di Sumatera Utara. Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Barat, Hupangan Sundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Gunung Sitoli. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan di malam yang tenang ini, Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Night With Us. Program yang siap menemani malam kamu dengan alunan musik pilihan dan info menarik lainnya ya. Dan cocok untuk kamu yang sedang bersantai di rumah atau yang masih kerja atau yang sekedar menemani sunyinya malam ini. Dan bersama Night With Us, mari kita lepaskan lelah seharian, menenangkan pikiran dan menikmati setiap nada yang hadir khusus untuk menemani malam kamu ya. Dan juga rekan Rau, jangan kemana-mana, setia bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rau, ini dia ada 6 kebiasaan yang bikin kulit tampak 10 tahun lebih muda menurut ahli. Tren kecantikan di media sosial membuat banyak orang mencari cara cepat agar kulit tampak lebih cerah, kencang, dan awet muda. Namun, menurut para ahli, kunci tampil lebih muda bukan sekedar menggunakan produk mahal, melainkan kombinasi nutrisi, pola hidup, hingga perawatan yang konsisten. Ini dia 6 langkah sederhana disebut mampu membuat kulit tampak lebih muda hingga 10 tahun jika dilakukan secara rutin. Dan rekan Rau, ada apa aja ya? Yang pertama, konsumsi protein yang cukup. Ahli gizi terdaftar Alex Effing, MSRD, menekankan pentingnya protein sebagai bahan dasar pembentukan kolagen, yaitu struktur utama yang menjaga kulit tetap kencang. Protein hewani maupun nabati membantu memperkuat regenerasi kulit, membuat kulit lebih elastis, dan memperbaiki kerusakan akibat paparan lingkungan. Yang kedua, perbanyak sayur dan buah. Effing menambahkan kulit juga membutuhkan vitamin C, zinc, dan tembaga untuk memaksimalkan produksi kolagen. Sayur dan buah berwarna cerah seperti paprika, jeruk, stroberi, serta sayuran hijau kaya antioksidan yang membantu kulit lebih cerah dan terhidrasi. Lalu, ketiga, atasi hiperpigmentasi. Kosmetik kimiawan sekaligus penderita Acta Beauty, Jillian Enberg, mengungkapkan masalah kulit yang paling membuat wajah tampak lebih tua bukan kerutan, melainkan warna kulit tidak merata. Menurut Enberg, penggunaan serum vitamin C dapat membantu mengurangi bintik hitam, meratakan warna kulit, dan memberikan kesan wajah yang lebih cerah. Kemudian yang keempat, penuhi hidrasi dari makanan. Pemilik salon Roth, Anna Peterson, mengatakan hidrasi tidak hanya berasal dari air minum, tetapi juga dari makanan kaya air. Makanan seperti semangka, mentimun, dan selada memberikan tambahan cairan alami yang membantu kulit tetap lembab dan kenyal. Kulit yang cukup hidrasi cenderung tampak lebih muda dan bersinar. Yang kelima, gunakan face mist. Makeup artist Melissa Aragon mengatakan facial mist dapat membantu mempertahankan kelembapan wajah sepanjang hari. Facial mist dapat membantu bagi mereka yang bekerja di ruangan ber-AC atau sering berpindah dari ruang dingin ke panas. Nah, rekan Rau, ini dia yang terakhir, keenam, lakukan pijatan wajah. Aragon juga menyebut pijatan wajah memberi dua manfaat besar, meningkatkan aliran darah dan mengencangkan otot wajah. Pijatan 5 menit setiap pagi atau malam membantu mengurangi bengkak, membuat wajah lebih segar, dan memberi efek lifting alami. Nah, rekan Rau, itulah dia ya 6 kebiasaan yang bikin kulit tampak 10 tahun lebih muda menurut para ahli. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Ranggawarsito, Pujangga Jawa. Kebesaran jiwa seseorang tergantung pada kebesaran pengabdiannya.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu bekerja tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab. Selalu mengerjakan setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kita pada sesama.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Assalamualaikum. Halo rekan Rau FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Rau FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Rau FM dimanapun dan kapanpun.

Pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Rekan Rau, apakah rutin facial wajah bikin glowing atau efeknya sementara? Simak info menarik ini. Kulit terasa lebih halus, pori-pori tampak mengecil, wajah tampak segar dan terhidrasi. Semua itu adalah manfaat instan yang kerap dirasakan setelah menjalani facial wajah. Tak hanya memberi hasil langsung yang menyenangkan secara visual, sesi perawatan ini juga menawarkan momen relaksasi yang menenangkan saat wajah dipijat dan dibersihkan dengan seksama. Namun, efek glowing tersebut umumnya hanya bertahan dalam hitungan hari hingga minggu. Banyak ahli kecantikan menyebut bahwa untuk mendapatkan perubahan yang lebih signifikan dan tahan lama seperti mengurangi jerawat atau meratakan warna kulit, dibutuhkan perawatan wajah secara rutin bukan sekedar sesekali. Manfaat facial dijelaskan oleh dokter kulit dari Universitas Ohio, Amerika Serikat, Dr. Susan Maxick. Ada berbagai jenis facial yang dilakukan di klinik kecantikan. Prosedur facial yang standar meliputi pembersihan mendalam atau deep cleansing, eksfoliasi, melembabkan, memijit wajah dan terkadang melakukan ekstraksi atau mengeluarkan komedo yang menyumbat pori-pori. Ada juga klinik yang memberikan terapi disesuaikan dengan masalah kulit tiap pasien, misalnya berjerawat, kusam, atau warna kulit tidak rata. Pemijitan yang dilakukan di wajah juga akan merangsang sirkulasi dan dryness limfatik sehingga wajah tak terlihat bengkak. Selain merawat kulit, sebenarnya melakukan facial wajah juga membantu kita mengurangi stres. Selama sesi facial, tentu kita tidak ingin diganggu dan benar-benar terfokus pada perawatan diri. Apakah efeknya bisa lebih lama? Umumnya, manfaat dari satu kali facial wajah hanya bertahan sebentar, hanya beberapa hari hingga beberapa minggu. Rutinitas perawatan kulit yang baik dapat mengatasi penumpukan sel kulit mati ini, tetapi melakukan facial secara teratur dapat terus mendukung pergantian sel kulit yang sehat sehingga wajah terlihat glowing. Facial wajah yang disesuaikan dengan masalah kulit secara teratur juga dapat memberikan efek yang lebih baik. Namun, ada beberapa kondisi kulit yang tidak dapat diperbaiki dengan facial wajah biasa. Orang dengan kerutan dalam atau kulit kendur misalnya mungkin tidak mendapatkan banyak manfaat menghaluskan atau mengencangkan kulit hanya dengan perawatan wajah saja. Selain di ruang perawatan di klinik, kita juga perlu melakukan perawatan kulit sendiri di rumah sehingga kulit senantiasa terlihat segar dan terhidrasi. Nah, rekan Rau, itu dia penjelasan apakah rutin facial wajah bisa glowing atau efek sementaranya. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Ah, Ida! Ha, nou is het over. Hi, everybody. Nou, kom maar. Ah!

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this is my station.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Rekan rauh, cuaca tak menentu, panduan vitamin C dari madu dan jeruk pas untuk menjaga imunitas tubuh. Imunitas atau daya tahan tubuh merupakan kunci penting di cuaca yang mudah berubah seperti saat ini yang rentan mengganggu kesehatan. Imunitas tubuh sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Elemen penting dalam gaya hidup yang perlu diperhatikan untuk menjaga daya tahan tubuh antara lain adalah olahraga, istirahat cukup, manajemen stres, serta asupan nutrisi seimbang. Spesialis kedokteran olahraga, Dr. Andika Raspati, SPKO, saat menjadi narasumber dalam talk show bertema 3 Kebaikan untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh, menekankan pentingnya menjaga asupan nutrisi. Beliau menjelaskan ada 3 kandungan bahan alami yang dapat menjadi asupan nutrisi harian untuk menjaga imunitas tubuh, yaitu madu, jeruk, serta vitamin C. Madu merupakan agen penting yang menjaga stamina dan membantu tubuh tetap bugar. Kemudian, nutrisi dari jeruk memberikan kesegaran alami sekaligus membantu detoksifikasi tubuh. Vitamin C bermanfaat untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh dan melawan radikal bebas. 3 kebaikan dari bahan alami tersebut dapat dipenuhi dari minuman sehat yang praktis dikonsumsi dalam berbagai aktivitas keseharian. Mengusung tagline 3 kebaikan yang menyegarkan, Britney mengatakan pihaknya ini mengajak masyarakat untuk tetap segar dan penuh vitalitas dalam menjalani rutinitas meski di tengah cuaca yang tidak menentu, panas, hujan, polusi maupun tekanan.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Tak terasa kebersamaan kita di dalam program Night With Us malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh rekan rau yang sudah setia mendengarkan lagu-lagu pilihan dan serta menyimak berbagai info yang sudah Tata hadirkan sepanjang malam ini. Semoga alunan musik yang telah diputar bisa menemani waktu istirahat kamu dan menjadi penutup hari yang menenangkan. Jangan lupa tetap pantau siaran Rau FM untuk lagu-lagu terbaik, program menarik, dan info-info lainnya yang selalu kami sajikan untuk kamu ya. Dan saya Tata pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di program selanjutnya ya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.

cerita bisa terjadi pada siapa saja saat kita lengah. It's hati-hati teman menikam dari belakang dengan pedang panjang. Tak bisa kita prediksi siapa yang tetap jadi kawan dan siapa yang akan jadi lawan.

0: awalnya dari SMS-an jadi kedekatan. Terus telepon-teleponan hasrat tikungnya makin tak tertahan. Belum tentu tuh cewek punya rasa yang lu rasakan. Dia hanya anggap lu teman.
1: Ngece dong siapa diri lu? Lu pikir teman-teman lu gak bisa nilai lu? Belajarlah menghargai orang, jangan sampai merusak. Hey.

makan. Chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan. Pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

jatuhkan flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.

Tuan kecil pukul serdadu, jet tempur di ketapel dan bom-bom hari-hari. Orang pamer kuasa atas nama apa saja, intifada, dengan polosnya.

saudaraku di Gaza. Bertanya pada bangsa-bangsa yang bego, tak ada gunanya, percuma saja.

sejak zaman sebelum Adam diusir surga. Sebagai persembahan sejarah umat manusia yang lemah.

0: aku beritakan pada kalian dan aku tegaskan, jika kalian benar zikirnya kepada Allah, meminta bantuan, dengan kalian zikir, minta bantuan kepada Allah itu dengan zikir, ya, atau musahabah, mendekat kepada Allah, dengan mendekat kepada Allah lewat zikir, tatma'innul qulub, maka dampaknya akan menenangkan kepada jiwa, kepada hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir dan bagus zikirnya, karena dekat dengan Allah, hatinya tenang, Pak. Bu. Nah, karena itu semua amalan zikir membuat kita tenang. Saya tuh enggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Di tenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang, mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak. Suami yang tenang, mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaannya, mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang, mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang. Itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran. Makanya kalau sedang ada kegelisahan, kita cari ketenangan. Ketenangan terbaik itu zikir. Makanya orang yang tenang itu cenderung sehat, Bu, Pak. Gak banyak penyakit. Artinya kalau selama ini Anda sering gelisah, zikirnya belum maksimal. Ya, uang belanja belum muncul juga, udah akhir bulan, gelisah gitu. Mana zikirnya? Baru macet sedikit, udah gelisah. Ya, baru gelap dikit, mendung, udah gelisah. Ya, ya Allah, panas sekali, kapan hujannya? Kasih hujan, ya Allah, hujannya gede banget. Maunya apa? Tiga, ini yang paling hebat. Ini yang jarang banyak orang ketahui. Untuk itu mari kita mulai kajian kita dengan kembali membahas surah An-Nur pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan 1-3 telah kita sampaikan bahwa Allah pada ayat yang pertama ini ingin menegaskan di surah ini satu surah. Bukan 1-2 ayat tapi seluruh ayatnya satu surah ini saya turunkan kata Allah. Dan saya wajibkan bagi kalian untuk mengamalkannya jika kalian ingin mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Karena itu surah ini disebut surah cahaya. Mata menatap, alhamdulillah, mendapat bimbingan cahaya. Telinga mendengar, ada cahaya di pendengaran kita. Kaki melangkah, mendapat bimbingan cahaya dari Allah. Maka saya turunkan kata Allah satu surah. Yang dengan kalian membahas, mengkaji dan mengamalkan surah itu seluruhnya. Dan saya wajibkan kalian mengamalkan isinya bukan sekedar dibaca. Jadi kalaupun ada yang baca surah ini sampai khatam berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali. Tapi tidak mengamalkan isinya, maka besar kemungkinan dia tidak bisa mendapatkan cahaya yang dijanjikan. Lalu saya terangkan kata Allah, semua rumus untuk mendapatkan cahaya itu dengan keterangan yang jelas. Ayatim bayyinat. Keterangan-keterangan dariku, tanda-tanda dariku, petunjuk-petunjuk dariku, kata Allah dengan sangat jelas. Bayyinah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia hukum, itu bukti yang sudah nyata, yang gak bisa ditolak lagi. Lam yakunil ladhina kafaru min walal musyrikina munfakina hatta tabayyinah. Ya, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, dari kalangan ahli kitab, ya, kata Allah, sulit mempercayai kamu Muhammad SAW sebelum datang kepada mereka, bukti yang jelas. Karena itu pada Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberikan tanda yang sangat jelas. Yang mustahil bagi mereka untuk mengelak dari tanda-tanda itu. Di kitab mereka dituliskan seorang Nabi akhir zaman punya tanda di pundaknya. Ya, begitu dilihat di pundaknya, tandanya ada. Seorang Nabi akhir zaman ketika berjalan dari sejak kecil akan ada awan teduh yang menaungi. Tandanya jelas kelihatan. Ya, seorang Nabi akhir zaman akan punya tanda begini-begini. Semua tandanya muncul semua. Dan itu diketahui oleh mereka. Tidak ada celah kemudian untuk mengelaknya. Seperti persis matahari terbit di timur, kemudian tenggelam di barat. Itu bayyinah. Jadi kalau ada dalam Al-Quran sifat-sifat bayyinah, artinya semua yang diterangkan oleh Allah dengan sangat jelas, saking jelasnya, gak ada celah bagi kita untuk mengelak. Kalau sampai yang sudah jelas pun masih mengelak juga, maka ini ada persoalan dalam jiwanya. Ya, saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Misal, saya mau contohkan. Ini apa? Tisu, kalau saya katakan ini apa belum kelihatan, Anda bingung jawabnya wajar. Tapi kalau saya tunjukkan jelas dengan bendanya, sampai warnanya belum yakin juga ini tisu, berarti ada masalah dalam pandangan Anda. Jelas ya? Tapi kalau Anda jelas melihatnya putih dan mengingkari ini tisu, maka masalahnya di hati Anda. Demikian nanti Allah terangkan di surah ini. Tentang bagaimana fungsi mata, tentang bagaimana menjaga diri dalam kehidupan, tentang manfaat mengerjakan ini, menjauhi ini. Dan dijelaskan semuanya. Teorinya dijelaskan, manfaatnya dijelaskan, contohnya dijelaskan. Makanya disebut di awal, saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau masih belum jelas juga, ada masalah kemudian dengan cara dia memahaminya. Kalau sudah jelas gak diamalkan, ada masalah di hatinya.
1: kalau sudah jelas kemudian enggak beriman juga, ini ada masalah dalam jiwanya. Pelan sampai sini, paham? Baik. Kemudian apa fungsi semua ini saya terangkan kata Allah dengan jelas. Dan saya menginginkan kalian punya cahaya dalam kehidupan. Apa di antara tujuan yang paling utamanya? La'allakum tadhakkarun. Supaya kalian mampu meningkatkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian terakhir ini yang akan saya pertajam sebelumnya. Saya terangkan sebagian saat di Al-Hikmah. Bapak ibu sekalian, zikir adalah segala kegiatan atau aktivitas. Segala kegiatan atau aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya zikir dalam Al-Quran itu memiliki 3 fungsi secara umum. Dia ada 3 fungsi zikir. Secara umum ya. Pertama, mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah? Jadi, bagi yang belum kenal Allah, belum beriman, maka dengan dia mengenal zikir, mendengar misalnya, atau melihat, atau memikirkan hal yang terkait dengan zikir, maka dia berpotensi akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal itu, boleh jadi kemudian semakin dekat dia untuk mendapatkan hidayah. Contoh, saya berikan langsung misalnya, Allah perdengarkan zikir kepada semua kalangan manusia, dan zikir ini diperdengarkan 24 jam tanpa berhenti semuka bumi. Jadi terus berputar. Apa diantaranya? Suara azan. Ya, azan. Azan itu bagi orang beriman panggilan untuk sholat. Terus, bagi yang belum beriman, itu pengenalan kepada Allah. Untuk diingatkan kembali bahwa dia punya Tuhan yang hak. Karena itu sholat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Ya, buka Quran surah ke-20 ayat 14. Ketika Allah menegaskan kemudian kepada Nabi Musa alaihi salam, kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimi salata li zikri. Innani anallah, kata Allah Musa, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Anda silakan bandingkan ya. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang mengatakan langsung saya Allah, sembah saya, hanya Al-Quran. Silahkan cek di kitab manapun. Anda temukan, adakah satu kitab yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya? Silahkan cek. Hanya di Al-Quran tertulis, innani anallah, di mushaf dituliskan, di Quran dibacakan. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. Dan kalimat yang menggunakan inna. Harfu tauqidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'un khabara, mabniun alal fathhi la mahala lahum lal i'rabi. Inna harfu nasab wa tauqid, nasab untuk menancapkan sesuatu dengan kuat. Tauqid untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Kata Allah, innani saya ini, saya tegaskan pada kalian. Ya, tancapkan di dalam jiwa-jiwa kalian, kata Allah. Cuman saya yang Tuhan. Innani anallah, saya Allah. Quran surah ke-20, ayat 14. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada keterangan saya Tuhan, sembah saya, kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia, itu tidak mungkin bisa mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau ada kitab, kemudian isinya tidak ada mengatakan saya Tuhan, ini menunjukkan kitab itu bukan berfirman dan bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang mampu mengatakan saya Tuhan. Makanya satu-satu manusia yang pernah mengaku Tuhan, kemudian menyadari dan fitrahnya menolak. Dan satu-satunya Fir'aun tuh. Direkamkan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling gede. Ya. Lalu ketika dia akan tenggelam, bukan ralat-ralat ya Allah. Ya. Al-ana hasasul haq. Di surat Yusuf muncul nih, muncul kebenaran. Ya, ketika kemudian perempuan menggoda, muncul kebenaran. Sama juga Fir'aun ketika mau tenggelam. Alahan, sekarang nyadar kamu bukan Tuhan. Di fitrah manusia itu gak bisa mengaku Tuhan. Kalau mengaku yang setara-setara itu, setara itu ada nilai kemanusiaannya, mungkin Nabi ada, banyak. Ngaku Nabi ada, karena sebagian sifat kenabian itu, sifat-sifat manusia, sifat kemanusiaan, fitrah. Makanya manusia ada di antara mereka, mengaku Nabi, ada. Ya, kan banyak tuh. Sekarang pun ada Nabi baru lagi tuh. Allahu Akbar, tiap bulan tuh. Tiap bulan ada aja yang baru-baru. Ya. Anda bayangkan, tapi mengaku Tuhan enggak ada. Karena itu cuma di Al-Qur'an langsung yang menyebutkan. Ini menunjukkan Qur'an benar firman Allah. Kata Allah, saya Tuhan, enggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimish shalat, tunaikan salat dzikri, supaya engkau bisa kenal dengan zikir. Supaya engkau bisa dekat denganku. Karena itu panggilan untuk sholat, panggilan yang mengenalkan Allah. Silahkan cek, 5 kali dalam sehari, dibagi dalam setiap waktu. Kalimat panggilan sholat dibuka dengan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Di bagi yang belum pernah dengar Allah selama hidupnya, walaupun dia belum beriman, diperdengarkan. Allah, Allah, Allah. Setidaknya akan bertanya. Anak kecil yang hidup di lingkungan orang-orang belum beriman akan bertanya. Allah, apa itu Allah? Siapa itu Allah? Pagi baru bangun tidur diperdengarkan. Ya, bahkan yang belum bangun bisa diperdengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang kedengaran lagi. Sore kedengaran lagi. Maghrib kedengaran. Mau tidur diperdengarkan lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diperdengarkan. Dan saya sering katakan, cuman lafaz adzan yang dikumandangkan di bumi yang tidak pernah berhenti. Karena itu jadwal sholat ketika disusun itu Anda terlihat ada perbedaan kan? Tanah Kusir dengan Pondok Indah beda mungkin sekian menit. Ini sekian menit, ini sekian menit, sekian menit. Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya selesai, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Nyebrang langsung dari Italia ke Spanyol ke Prancis terus. Di Indonesia pun begitu. Dari Sabang sampai Merauke 24 jam enggak pernah berhenti lafal adzan. Jadi zikir, manfaat yang pertama bisa mengenalkan seseorang yang belum kenal Allah dengan Allah. Karena itu tidak sedikit orang mendengar adzan masuk Islam. Diperdengarkan. Anda bayangkan. Ada orang dengan mata melihat tayangan. Ya, makanya bikin Bapak Ibu status-status yang baik. Di Facebook, tayangkan aja hadis, ayat, isi dengan dakwah. Boleh jadi apa yang kita tampilkan mungkin dilihat orang. Dan kalau bukan dia mendekat kepada Allah, atau dia kemudian menjadi beriman kepada Allah. Yang sudah beriman semakin kuat imannya. Yang belum beriman begitu melihat status Anda, mari berbuat baik dalam kehidupan. Al-Quran surat sekian ayat sekian. Mari kita berbuat jujur hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman Anda mungkin bukan semuanya Muslim. Begitu melihat ajaran Islam yang sesungguhnya, dia melihat, dia mengamati. Tiba-tiba besoknya dia beli mushaf, dilihat, dikaji, dan memutuskan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena status yang Anda tulis di media sosial itu. Maka ketika dia beramal selama hidupnya, Anda mendapatkan bagian dari semua pahala yang dia dapatkan. Cuma satu yang Anda tuliskan. Ini bikin status. Tanah Kusir macet ya. Apa yang didapatkan? Enggak ada yang dapat gitu kan? Ini zikir. Zikir, zikir. Jadi bagi yang belum kenal, kenalkan, kenalkan, kenalkan. Bagi yang sudah kenal, maka zikir ini akan mampu mendekatkan pelakunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang rajin sholat, semakin banyak sholat, semakin dekat dengan Allah. Gak percaya silahkan Bu, Pak. Kalau yang masih sholatnya fardu saja, apalagi yang kerjanya, maaf ya, menyendiri, menyendiri, menyendiri, belum senang jamaah, itu perasaannya masih biasa. Beda dengan ketika Anda mulai memburu masjid untuk jamaah. Di rumah pun pengen jamaah. Beda ketika Anda mulai memburu salat sunnah, malam tahajud, siangnya duha dikerjakan, rawatib tak tinggal. Demi Allah saya katakan, demi Allah, wallahi, Anda akan mendapatkan kenikmatan iman dalam jiwa. Yang ketika tertinggal sunnah, Anda bisa gelisah. Itu tanda Anda sudah mulai semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Anda kalau sedang baca Al-Qur'an, zikir, sedang zikir, zikir, zikir. Semakin meningkat levelnya, saya udah enggak mulai mau baca lagi, saya pengennya langsung menghafal. Baca, menghafal, menghafal, menghafal. Maka meningkat langsung tingkatnya dari yang cuma 1 naik langsung 4. Disebutkan di Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. 4 kali disebutkan dengan kalimat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Al-Quran disebut dengan zikir. Karena itu, orang yang baru baca dengan yang telah menghafal, kedekatan dengan Allahnya beda. Enggak percaya silakan cek. Anda yang baru baca, baca. Besoknya baca lagi. Meningkat, baca lagi. Semakin banyak baca, semakin dekat dengan Allah. Yang menghafal lebih daripada itu. Tambah lagi, ngulang lagi, muraja'ah lagi, bangun tahajud, ulangi lagi. Semakin terasa perbedaannya. Doa, bagian dari zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Makanya ketika Anda sedang berdoa, bukankah semakin merasa dekat dengan Allah? Ya kan? Ada perasaan berbeda dalam hati kita kan? Nah, jadi yang pertama, fungsi zikir itu mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat orang ini, maka akan terjadi dua hal dalam hidupnya. Fokus. Hal pertama, mudah mengerjakan perintah Allah, dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu, mudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sami'na wa ata'na saja. Kata Allah, salat, siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Infak, siap ya Allah. Zakat, aku usaha supaya zakat ya Allah. Dia bekerja itu dapat kekayaan bukan supaya pengen kaya, supaya pengen zakat, Bu. Coba lihat, Pak. Perhatikan cara berpikirnya ya. Orang kalau sudah imannya tinggi, dengan Allahnya semakin dekat, jadi dia ingin meraih kedudukan dunia itu bukan untuk mendapatkan dunianya, untuk mendapatkan kedekatan ridha Allahnya. Di saat orang mencari dunia untuk menambah harta, saya pengen mobilnya diupdate dari Avanza jadi Ferrari, ya kan? Saya pengen kedudukan diupdate dari yang bawah jadi ke atas. Cuman untuk itu saja. Orang beriman tidak. Ya Allah, saya cari harta untuk supaya saya bisa zakat. Saya bisa infak, saya bisa sedekah. Makanya ketika orang mengejar akhirat, dunianya ikut. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti Anda zakat itu dilarang untuk memberi mobil-mobil yang bagus. Kalau bisa pakai. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini gitu kan? Enggak apa-apa, silakan. Gak ada masalah. Tunjukkan bahwa dengan itu semua terupdate status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Beli Ferrari cuma buat dipakai panasin doang. Menjelang subuh, balapan sama taksi dibayar. Ngapain? Cuman dilihat, ya, pesan under deal, bawa angkut pesawat, datang capek. Ya, udah. Kita kerjakan dengan baik, isi akhirat dunia ikut. Paham? Jadi ini bagian yang pertama. Makanya update. Orang yang kemudian mudah dekat dengan Allah, kenapa berpikir? Supaya mudah kita menunaikan perintah Allah. Demikian ketika dilarang pun mudah kemudian meninggalkan. Makanya nanti di ayat ini ada ujian. Betul nggak kita mudah mengerjakan ini dan mudah meninggalkan yang dilarang? Kata Allah, jangan zina. Siap saya tinggalkan ya Allah. Jangan mencuri, nggak akan saya kerjakan ya Allah. Jangan gibah, nggak akan saya lakukan ya Allah. Kamu gibah ya? Tidak ya Allah. Tidak akan pernah saya kerjakan. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau tiap hari ya Allah gibah terus. Gibah itu namanya. Jangan sombong, tak akan saya lakukan ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam dua konteks ini, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia kemudian mendekat kepada Allah, dengar kalimat Allah, bagi yang belum beriman, boleh jadi bisa kemudian memutuskan untuk beriman. Dengan izin Allah kita berdoa, mudah-mudahan yang belum beriman diberikan kekuatan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan syahadat. Jadi, maaf, semakin dekat dengan Allah, semakin mudah meninggalkan larangan. Jadi kalau pengertian terbaiknya begini, kalau Anda susah meninggalkan larangan Allah, berarti Anda belum dekat dengan Allah. Itu Pak. Bu, kata Allah jangan gosip, masih gosip, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan berselisih, masih berselisih, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan mencuri, masih mencuri. Jangan korupsi, masih korupsi. Jangan mencela, masih mencela. Jangan ribut, masih ribut. Berarti belum dekat dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat dengan Allah itu mudah mengerjakan perintah, gampang meninggalkan larangan. Itu prinsipnya. Karena itu kata Allah, saya turunkan di satu surat, satu ayat belum cukup, dua ayat. Dua ayat belum cukup, tiga ayat. Tiga ayat belum cukup, empat ayat. Nih sekarang kalau empat ayat belum cukup, saya turunkan satu surat. Suratun anzalna. Sesurat saya turunkan. Ujungnya la'allakum tadhakkarun. Dengan satu surat ini kamu belajar supaya dekat dengan Allah. Jadi kalau saya sudah turunkan satu surat, belum dekat juga, kata Allah, perlu saya turunkan berapa surat lagi? Ini bagian pertama. Jadi kita evaluasi dulu sebelum kita lanjutkan. Bagian pertama tentang zikir dengan segala detail dan pengertiannya. Apakah sampai dengan pagi ini? Baik, perintah dan larangan itu sudah mudah kita kerjakan untuk perintah dan mudah kita tinggalkan untuk larangan. Kalau belum, berarti ada bagian zikir tertentu yang belum kita sempurnakan pelajarannya. Dua, zikir bermanfaat bisa melahirkan ketenangan yang dalam pada jiwa. Membuat hati lebih tenang. Dalilnya ada di Quran surah ke-13, Ar-Ra'd ayat ke-28. Di pertengahannya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful ihbari wat tawqidi. Harful ikhbari wat tawqidi. Huruf yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan menguatkan apa yang akan disampaikan itu. Ala, demikian cara menerjemahkannya. Aku beritakan pada kalian dan aku tegaskan. Bidzikrillahi, jika kalian benar zikirnya kepada Allah. Dengan berzikir yang benar itu, karena ba itu di sini bisa berfungsi sebagai isti'anah, bisa musahabah, bisa ilsaq, bisa juga Bapak Ibu sekalian, hati-hati taukid. Taukid. Kata Allah saya tegaskan, ya isti'anah, meminta bantuan. Dengan kalian zikir, minta bantuan kepada Allah itu dengan zikir. Ya, atau musahabah, mendekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah lewat zikir, tatma'innul qulub, maka dampaknya akan menenangkan kepada jiwa, kepada hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir dan bagus zikirnya, karena dekat dengan Allah, hatinya tenang, Pak. Bu. Nah, karena itu semua amalan zikir membuat kita tenang. Saya itu enggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Kalau sedang punya masalah, lebih baik kerjakan amalan zikir. Minimal hati tenang, walaupun solusi belum datang. Masih ingat tadi, jenis-jenis zikir, satu apa? Salat. Kedua, berdoa. Ketiga, baca Al-Quran, kan? Coba deh, ibu, bapak punya persoalan. Pilih satu di antara tiga ini. Ketika sedang punya masalah, ambil wudhu. Menghadap ke arah kiblat, sholat dua rakaat. Silakan sholat. Sholat wudhu kah? Ke masjid tahiyatul masjid? Ke sholat aja dulu. Begitu Anda sholat, demi Allah saya katakan. Demi Allah saya katakan. Kalau sholat Anda benar, seketika hati Anda saat sholat menjadi tenang. Bahkan masalah bisa tumpah saat sujud di atas sajadah. Betapa banyak persoalan sulit, itu hilang seketika dengan hanya menghamparkan kening kita di atas sajadah. Tapi banyak persoalan yang kecil menjadi besar. Karena dipersulit dengan adu argumentasi yang tak berujung. Kan papa katakan begini, Ma. Iya, mama kan sudah ingatkan juga. Tapi kan papa begini. Kapan selesai? Ada orang yang cuma bangun takbir Allahu Akbar. Kemudian sujud. Dia tekankan keningnya di sajadah itu. Dia curahkan perasaannya. Mengalir air matanya. Begitu salam assalamualaikum. Pasrah jiwanya, tenang hatinya. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu sudah ada. Dan ketenangan itu setengah dari solusi. Makanya orang tidak ingin kehilangan ketenangan. Orang lebih baik berkurang dunia dibandingkan hilang ketenangan. Cek kalau enggak percaya. Cek ya. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga. Oh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Paham ya? Itu. Ditenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang, mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak. Suami yang tenang, mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaannya, mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang, mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang. Itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran. Makanya kalau sedang ada kegelisahan, kita cari ketenangan. Ketenangan terbaik itu zikir. Makanya orang yang tenang itu cenderung sehat, Bu, Pak. Gak banyak penyakit. Artinya kalau selama ini Anda sering gelisah, zikirnya belum maksimal. Ya, uang belanja belum muncul juga, udah akhir bulan, gelisah gitu. Mana zikirnya? Baru macet sedikit, udah gelisah. Ya, baru gelap dikit, mendung, udah gelisah. Ya, ya Allah, panas sekali, kapan hujannya? Kasih hujan, ya Allah, hujannya gede banget. Maunya apa? Tiga, ini yang paling hebat. Ini yang jarang banyak orang ketahui. Tiga, berzikir kepada Allah bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bahkan dalam konteks ini, Allah langsung memberikan gambaran ahli zikir itu. Itu bersamaan dengan ahli fikir. Jadi mustahil ada orang berfikir yang dia tumpul cara berfikirnya. Mustahil. Kata Allah, ahli fikir itu pasti fikirannya tajam. Inovasinya tinggi. Kuat dia. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191 disandingkan bagaimana kekuatan ahli fikir yang meningkat kecerdasannya itu berlipat-lipat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Siapa ulul albab di situ? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Belum berhenti setelah itu wa yatafakkaruna. Kemudian fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batila. Perhatikan, pertama disebut ulul albab, yang kedua disebut sering berfikir, berinovasi, merenungkan, kontemplasi. Siapa itu ulul albab? Bapak Ibu tahu kelapa enggak? Kelapa. Jangan katakan wallahu alam, kelapa. Kelapa. Tahu buahnya, buah kelapa. Baik, buah kelapa itu kan ada kulit yang kasar yang luar kan? Baik ya? Baik, kemudian kalau dibuka serabutnya, serabut dibuka, ada apa dalamnya? Baik, batoknya masih keras kan? Baik, kalau batoknya dibuka lagi ada apanya? Dagingnya kan? Buahnya itu sama kulitnya tadi, Bu, ya. Jadi kalau Ibu ada buahnya berarti keluar lagi dari awal ya. Ada dagingnya, ya kan? Begitu dibuka udah batok, ah kok kulit lagi? Maaf ya, maaf. Saya agak detil kalau ke situ. Dibuka ada apa ya tadi? Dagingnya. Begitu dagingnya kemudian mau dimakan, di dalam daging itu ada apa lagi? Air. Nah, di dalam air itu ada apa lagi? Panas. Bukan. Ada bagian yang lembut, yang putih itu. Tahu? Nah, itu yang disebut lub dalam bahasa Arab. Lub. Jamaknya albab. Lub itu yang paling dalam dari sesuatu. Lub. Jadi kalau kita belajar itu, ada orang yang masih menangkap kulitnya luarnya. Ustadz dan nerangin sampai 2 jam. Ini kemana sih arahnya nih? Masih di kulit. Masih serabut tuh, masih serabut. Iya kan? Oh, zikir. Batok. Dengan? Oh, dekat dengan Allah. Daging. Allahu Akbar sami'na wa ata'na. Itu ulul albab. Lub, bagian dalamnya. Bahkan ada orang yang baru disebutkan satu huruf, satu kalimat, dia sudah paham. Oh, ini arahnya akan ke sini. Ada orang-orang, anak-anak yang belajar, baru disebutkan judulnya ini, sudah terbayang di kepalanya. Pembahasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulul albab. Ya, ketika seseorang baru berpikir untuk tafsir, ada orang diberikan oleh Allah keistimewaan untuk ta'wil. Ketika seseorang baru berpikir, perjalanan akan ditempuh dari Bandung, kemudian ke Jakarta dalam waktu 3 jam. Ulul albab, bagaimana kosornya? Sudah tersusun oleh dia. Bahkan ada yang sudah memetakan kilometer sekian, kosor, jamak kosor, sekian, macet sekian, ulul albab. Ada orang terpikir untuk masuk kampus saja, saya akan masuk kampus A misalnya, atau ada yang mengatakan saya, aduh, kuliah kemana nanti? Nanti aja deh, itu belum sampai batok, baru naik tuh. Ya, baru naik, pohonnya aja belum. Kalau sudah dia berpikir sampai dari atas dulu, saya ingin jadi ini, kuliahnya ke sini, ininya ini. Sampai kampus pun dia ikuti. Saya pengen kuliahnya di kampus ini, kurikulumnya dia ambil, dosennya dia lihat, tuh semua. Ulul albab. Ulul albab. Nah, orang yang ulul albab ini kebiasaannya, Allahu Akbar, dia merumuskan sesuatu dengan teliti, terpikir. Jadi kalau dia jadi pengusaha, runtut usahanya. Ini modalnya, ini sekian, keuntungan sekian, tantangan sekian, ini sekian, visinya begini, ini. Bup, mulai, jalan. Dia jadi pemimpin, dia rumuskan. Berapa yang saya pimpin, objeknya mana, berapa kalangan, ini karakternya apa, ini bagian apa, ini bagian apa, ini harus dirumuskan, tuh ada, ini harus saya lakukan. Jadi guru, apa yang mau saya terangkan, targetnya apa nih, murid bisa ini, bisa sholat, oh fikih sholat yang diajarkan, apa yang target yang harus disampaikan, bikin kurikulumnya, begini, dalilnya begini, caranya begini, bacaannya begini, hikmahnya begini, turunkan, ulul albab. Nah, jadi kalau karakteristik ulul albab ini hadir dalam jiwa kita, maka hidup kita akan jadi terarah dan semua apa yang kita kerjakan pasti sukses. Karena itu, perhatikan baik-baik, ibu, bapak masih ingat? Jenis zikir pertama yang saya sebutkan tadi apa? Salat. Salat menjadi amalan pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan oleh para umat dari kalangan sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Allah tidak mengajarkan puasa dulu, bukan haji dulu, bukan umrah dulu, bukan zakat dulu, tapi salat dulu. Begitu salat diajarkan dengan baik semua para sahabat seluruhnya dengan profesi apapun yang mereka jalani semua sukses tanpa kecuali. Tunjukkan pada saya sahabat mana yang tidak sukses dalam hidupnya. Semua sukses. Walaupun kadar kesuksesan itu bagi setiap orang relatif. Bagi si A, saya pengen jadi guru, udah sukses. Bagi si B, manajer sukses. Bagi si C, direktur sukses. Walaupun itu bisa relatif, tapi semua menjangkau. 12.000 sahabat Nabi, 38 menjadi panglima. Kekuatan satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu diplomatnya bisa menaklukkan Afrika. Amr bin As, cuma ekspedisi. Dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Jordania, Lebanon, Palestina, Syria. Itu semuanya muslim sampai sekarang. Cuman satu orang diikutin para sahabat dari belakang. Satu orang ikut ketika hijrah kemudian ke Ethiopia, ke Habasyah. Sekelompok sahabat Nabi dipimpin Ja'far ya, bin Abi Talib. Kemudian sebagian ada yang ikut satu orang saat ekspedisi ke Cina. Ya. Singgah kemudian di Baras, 414 km dari kota Medan. Singgah di situ. Singgah saja. Islam se-Nusantara. Kemudian jadi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan. Rahin sukunya Rahinnya. Sampai sekarang. Bukan karena keislamannya, karena Allah jaga dengan nilai Islam itu. Yang paling penting itu kok bisa ada yang sukses, tenang hatinya. Tidak, berislam itu sukses. Berislam itu tenang. Islam itu solusi, Islam itu inovasi. Jadi kalau Anda sudah masuk Islam, belum sukses, belum tenang, belum bisa berinovasi, ada yang belum sempurna kita pelajari. Itu poinnya. Karena itu ketika seseorang dekat dengan Allah, maka ditambahkan pengetahuan. Tadi yang saya katakan, turun Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Semakin kau tingkatkan takwamu kepada Allah, semakin aku tambahkan pengetahuan kepadamu. Demi Allah saya katakan, perhatikan oleh Anda biografi orang-orang dulu di masa yang lalu. Orang-orang hebat. Yang penemu dari mulai matematikawan, fisikawan, kimia, ahli pakar di bidang macam-macam. Silakan cek. Pendidikan pertama mereka sebelum belajar hanya memaksimalkan dua hal. Satu, menghafal Al-Quran. Kedua, memaksimalkan sholat. Ajarkan anak Anda sholat dengan baik, hafalkan Quran. Begitu mulai dikerjakan dekat dengan Allah, akan mudah membuka potensi ilmu manapun yang akan dipelajari. Jadi muslim itu jangan terbatas kemudian hafal Quran, tahu hadis, amalkan. Di Quran itu ada dorongan untuk menjadi ahli-ahli di bidang-bidang tertentu. Di hadis ada dorongan jadi ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, ada. Ayo berkembang. Saya merindukan ada dokter hafal Quran. Ya kan? Tentara hafal Quran, polisi hafal Quran. Ya insya Allah presiden hafal Quran, gubernur hafal Quran. Ya, semua insya Allah diamalkan dalam kehidupan. Insya Allah, demi Allah, tidak ada orang Islam memegang posisi tertentu dalam hidup kecuali memberi maslahat, termasuk pada non-muslim yang hadir di sekitar ini. Jadi kalau ada orang Islam tidak memberi maslahat atau mengganggu bahkan kepentingan non-muslim, berarti ada yang kurang tepat dengan keislamannya. Orang yang dekat dengan Allah, zikirnya kuat kepada Allah, maka yang pertama akan ada ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, semakin kenal dan dekat dengan Allah. Yang ketiga, semakin meningkat kemudian keilmuan dan kecerdasannya. Nah, karena itulah kemudian ketika Anda ingin meraih semua itu, maka ditutup oleh Allah dengan kalimat la'allakum, harfut taraji. Saya pernah sampaikan pertemuan lalu, huruf la'alla, la'allaka, la'allakum, ketika disebutkan khususnya dalam Al-Quran, maka disebut dengan huruf at-taraji. Artinya, huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi mustahil bisa didapatkan, kecuali dengan kesungguhan untuk meraihnya. Di tidak semua orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah bisa dekat, kecuali yang sungguh-sungguh. Tidak semua orang yang ingin pintar, ingin tenang, bisa tenang dan pintar, kecuali dengan sungguh-sungguh. Karena itu kata Allah, sebelum saya tutup ayat yang pertama ini, kata Allah, saya turunkan satu surah, yang dengan satu surah itu, saya terangkan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada celah untuk diragukan, tidak ada yang samar di dalamnya. Saya wajibkan kalian untuk mengerjakannya. Kalau kalian benar sungguh-sungguh mengerjakannya, la'alakum, maka kalian akan dekat dengan saya, kata Allah. Kalau sudah dekat dengan saya, maka saya berikan anugerah. Pertama, saya berikan ketenangan dalam jiwa. Saya bimbing untuk sukses. Saya bahagiakan dan saya tingkatkan kecerdasannya untuk peka menyikapi kehidupan. Anda bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Maka diturunkanlah secara detail di ayat kedua sampai ayat-ayat berikutnya. Saya bacakan dulu ayatnya, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana cara mengkajinya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat yang kedua, saya bacakan cepat dulu, fokus baik-baik Bapak Ibu sekalian. Masih ingat yang tadi saya sampaikan? Zikir itu secara umum bentuknya ada dua. Kalau bukan perintah, apa namanya? Larangan. Perintah seperti sholat, zakat, puasa, baca Al-Quran, umrah, haji, perintah. Ada yang kedua, bentuknya larangan. Nah, di ayat yang kedua ini, kita diajarkan oleh Allah zikir dalam bentuk meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan yang pertama yang disampaikan langsung oleh Allah, pertama, jika Anda ingin dekat dengan Allah, tidak terganggu fikiran dalam kehidupan, di kecerdasan tetap terjaga, hati tetap tenang, kesuksesan bisa diraih, maka yang pertama kata Allah, tinggalkan jauhi zina. Saya ulang, tinggalkan jauhi apa? Zina. Larangan yang pertama, larangan untuk menjauhi dan meninggalkan, dan atau meninggalkan zina. Awas, hati-hati. Saya ingin tunjukkan kepada Anda cara berpikirnya supaya kita bisa melihat turunannya dengan baik. Di formulasinya begini. Lihat sini ya, lihat. Ini zikir. Tadi turunannya kata Al-Quran, orang berzikir, hatinya akan selalu tenang, cenderung tenang. kecenderungan sukses tinggi, bahagia. Sudah? Meningkat kecerdasan, cenderung pintar, bertambah pengetahuan. Bentuknya dua, bisa mengerjakan perintah, bisa meninggalkan larangan. Ini tinggalkan, ini kerjakan. Do it, leave it. If'al, la taf'al. Kerjakan, tinggalkan. Ini saya turunkan, tadi ada salat, kan? Ada interaksi dengan Al-Quran, ada puasa, dan seterusnya. Orang yang salat, maka dirinya cenderung tenang. Orang yang salat cenderung sukses dalam hidupnya, bahagia. Makanya panggilan salat panggilan kebahagiaan. Hayya 'alas salah. Kenapa salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Bahagia yuk. Sukses. Kan? Cenderung kemudian pintar. Makanya banyak orang di masa lalu itu ya ketika dia akan mengerjakan soal-soal salat, Pak, Bu. Imam Al-Bukhari itu menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. 97 pembahasan. Setiap pembahasan itu berapa banyak hadis? Kitabul Iman 57 hadis, ada Kitabul Ilmi sampai Kitabul Tijarah, Kitabul Mali terus sampai Kitabul Jihad. Banyak sekali. Ya, itu setiap menuliskan satu hadis salat 2 rakaat. Dituliskan pertama di Masjidil Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi 16 tahun. Semua ulama-ulama kita itu mustahil mereka bisa menulis kitab, merumuskan sesuatu, inovasi, penemuan baru kecuali pasti rahasianya ini. Salat Al-Qur'an. Ada orang mengkaji Al-Qur'an tiba-tiba menemukan penemuan. Ya. Ibnu Firnas baca surah Al-Mulk ayat 19. Ya. Ketika membaca ayat itu, Allah awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa rahman. Apa engkau tidak analisis perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara dengan dia mengepak ngatukan sayapnya, dijaga oleh Allah. Kalau enggak dijaga enggak bisa terbang. Maka dilihat Allah berkehendak bisa terbang karena apa? Kepak katup sayap, dilihat, dianalisis, bikin modifikasi sayap burung terbang. Naik ke atas bukit sampai bisa terbang 20 meter. Ngelihat ke bawah jatuh, meninggal. Betul, ketika meninggal dan meninggalkan karya yang kelak itu jadi prototipe pesawat terbang di kemudian hari. Ya. Ada lagi Jabir bin Hayyan, baca Al-Hadid Quran surah 57 ayat 25 sampai 26. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Besi bisa turun dari langit. Lihat apa itu besi? Dicari besi. Sekarang terbukti meteor ada yang bahannya dari besi. Ya, turun dari langit. Waktu itu bingung, apa ini besi? Apa sih besi itu menarik? Dibawa ke labnya besi, dianalisis, dikeluarkan sampai ke atom terkecilnya. Dianalisis sampai sumber-sumbernya. Sampai sekarang nomor atom besi itu terambil dari Al-Quran. Nomor atom besi, Fe, ferum, F besar, E kecil. Nomor atomnya 26. Ya, setiap atom itu punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Saya dulu belajar kimia. Ya. Nomor 55, 56, 57, 58. Ada 4 isotopnya. Yang paling stabil isotop nomor 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Itu ada sejarahnya. Bukan John Dalton yang pertama kali menemukan atom. Jabir bin Hayyan. Saya baca, kalau saya kalau lagi kosong-kosong, saya pergi ke toko buku. Saya beli itu buku kimia, buku fisika, matematika, latihan, lihat-lihat. Nggak tahu nanya. Buka YouTube, lihat, belajar. Saya baca, Pak. Ada anak mahasiswa datang, kamu dari mana? Kedokteran, Ustaz. Mau belajar apa? Ini, kamu bawa modul kamu kedokteran semua ke sini. Terangkan pada saya baru ajarkan pada kamu pengetahuan yang kamu inginkan. Jadi saya senang belajar. Baca. Dan ketika kita pelajari, ternyata semua relasinya dengan Islam itu tinggi. Ya, saya sering bahas. Fisika juga banyak kaitannya. Fisika itu paling banyak. Karena fisika itu kaitan dengan metafisik. Metafisik paling tinggi itu ya belajar agama. Agama itu ya Islam. Makanya ketika orang belajar fisikanya benar, itu pendekatan ke Allahnya tinggi. Ya, dari bab pertama aja, bab gaya kan di fisika pertama kan. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Yang masuknya kecil, mukul kecil, maka bunyinya kecil. Mukul besar, bunyinya besar. Imannya sedikit, amalnya sedikit. Imannya kuat, amalnya makin kuat. Ya. Hukum gayanya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, F berbanding lurus dengan P. Ketika orang ingin bergaya menunaikan ibadah, tidak akan luput dari tekanan. Ada hambatan. Apa di antara hambatannya? Banyak. Ada hambatan pribadi, hambatan di tengah, mau berangkat ke masjid tiba-tiba hujan. Bagaimana mengatasinya? Rumusnya turunkan. Mau ke masjid hukum jamak qasar, E sama dengan V dikali T, jarak, ya, kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, mencari kecepatan S sama dengan S dibagi T, V sama dengan S dibagi T. Jadi ketika kita mau ngukur ke Bandung, kecepatannya berapa supaya nggak dikosor? Nyampe. Makanya kalau mau ke Semarang pakai pesawat karena kecepatannya tinggi, waktunya semakin cepat. Ya, berangkat kemudian jam 11, nyampe jam 12, durasinya belum. Apa yang mau dikosor? Jelas kan? Ini kita belajar tuh begini, ditarik ke akhlak, nyambung. Akhlak, F, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya semakin tertekan. Akhlak. Banyak pokoknya. Oh, pokoknya indah deh kalau belajarnya benar tuh enak. Di fisika tuh enggak berhenti kampus, di kuliah, dibawa ke masjid masih diterapkan fisika. Ya, hukum hambatan, gaya ohm macam-macam. Enak pokoknya kelihatannya. Di Thomas Alva Edison itu kalau baca surat An-Nur aja ayat 35, udah selesai tuh, enggak akan sampai 1000 kali bikin bohlam. Oleh Al-Misbahu fi Zujajah. Ya, kalau mau terang itu mesti ada zujajah, ada kaca. Enggak bisa begitu aja, bisa meletus, bisa hancur terus-terusan. Itu kan dia yang ke-1000 itu bikin kaca pelapis jadi bohlam. Baca satu ayat selesai. Itu. Kenapa jadi kesini? Ah, ini perintah. Ada yang kedua, sifatnya berbentuk larangan. Namanya? Larangan. Ini tenang, ini sukses, ini bahagia. Jadi ada yang sifatnya larangan. Pertama kata Allah, tinggalkan zina. Di surat Cahaya. Fokus. Cara berpikirnya begini. Perhatikan cara berpikirnya. Ini kebanyakan orang cuma baca. Tapi formulasinya gak dipahami. Sehingga parameter tingkat keberhasilan mengkaji ayatnya itu gak muncul. Cuma jadi pengetahuan tersimpan di pikiran kita. Amalnya gak ada. Di bacaan Nur, zina masih terus saya dikerjakan. Zina mata, zina telinga, zina lisan. Ya, bacaan Nur, ada yang korupsi. Ada yang mencuri. Ya, ada yang menipu. Ada yang nyogok. Padahal ayatnya jelas. Maka dari itu, lihat perbandingan terbaliknya. Orang mengerjakan perintah akan meraih ini. Orang meninggalkan larangan, maka ini akan cenderung terjaga. Hatinya tenang, kesuksesan mudah didapat, kebahagiaan mudah diraih. Ketika yang dilarang dikerjakan, maka akan berdampak kepada jaminan yang tadi disebutkan. Zina, ketika zina dikerjakan, maka cenderung membuat hati tidak tenang. Makanya orang yang berzina gak pernah tenang. Makanya zina dalam bahasa Arab, secara bahasa, az-zina, zina fil logati asy-syu'uru bidh-dhiq. Makna zina secara bahasa yang pertama adalah perasaan yang sempit dalam jiwa. Zina itu bisa ditulis dengan dua cara. Begini, zai, kemudian nun, alifnya ke atas, ini bahasa orang Najd, Najdiyyin, zina. Ada bahasa orang Hijaz, zai, kemudian nun, alifnya ke bawah begini, zina. Bisa ditulis dengan dua cara. Ini alif yang tadi saya sebutkan, alif. Bisa begini, tegak. Bisa begini, ke bawah. Az-zina fil logati lahu ma'anin kathirah wa minha asy-syu'ur bidh-dhiq. Zina secara bahasa memiliki banyak arti. Di antara makna yang paling populer, yang pertama adalah perasaan yang sempit di dalam hati. Makanya orang yang berusaha untuk berzina, awas hati-hati, melanggar ketentuan Allah, kata Allah tinggalkan dia kerjakan. Itu pertama akan menyebabkan hatinya terasa sempit. Sering gelisah. Makanya jangankan mengerjakan yang secara istilah, benar-benar dikerjakan hubungan seksual. Baru mau mukaddimah saja, mata mau melihat gambar-gambar yang kotor, itu karena hatinya sempit, gelisah. Gak mau ketahuan orang. Ya, sembunyi-sembunyi, bawah meja, ya, masuk ke kamar sendirian, gak mau orang lihat. Kenapa? Karena sempit. Tuh, ketenangannya hilang. Orang tenang itu kan cenderung gelisah. Orang yang tidak tenang cenderung gelisah. Ya kalau orang tenang tuh biasa aja. Lagi baca handphone, mau lihat, gak apa-apa, silakan. Ya, berkata-kata dengar, gak ada masalah. Tapi ketika ada orang berbuat hal yang dilarang tadi, berkata-kata gak mau kedengaran orang. Makanya transaksinya tertutup. Pakai kode-kode. Ya, dimana roti bisa ditemukan? Roti. Hah? Kijang satu. Kijang. Hewan yang disalahkan. Dicek. Makanya kata-katanya cenderung diarahkan kepada yang lain. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu. Tuh. Buaya darat. Buaya. Buaya aja gak ada yang begitu. Ya, coba lihat kehidupan buaya. Iya, ada buaya yang berzina. Ya buaya emang hidupnya begitu. Ya, yang terbayangkan. Ini saya mau katakan, orang yang melanggar ketentuan ini pasti hatinya gelisah. Awas, suami yang mencoba, pria yang mencoba kemudian bergaul di luar hal yang dibenarkan dan mencoba untuk berzina, pasti akan gelisah hidupnya. Puncaknya apa? Kesuksesan akan berpengaruh. Betapa banyak karir hancur gara-gara kemudian perbuatan ini. Ya, betapa banyak kebahagiaan hilang, hancur rumah tangga, berpisah kemudian. Anak-anak kemudian jadi terlantar. Makanya mikir dulu, kalau ada orang sudah berumah tangga, ada anak, berpikir untuk berbuat yang ini, mikir anak-anak Anda, kasihan. Anda tega kemudian dia diolok-olok di sekolahnya. Bapak kamu berzina ya? Ibu kamu selingkuh ya? Itu anak Anda mau berbicara seperti apa? Dia masih kecil. Butuh perhatian yang dalam. Makanya orang yang berbuat hal yang seperti ini pasti pertama akan terganggu kemudian ketenangan jiwanya. Kesuksesannya akan berpengaruh. Kebahagiaannya akan sirna. Dan yang paling dahsyat adalah biasanya ini akan fatal, berpengaruh kepada kecerdasan dan yang lainnya.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam tanah, lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah, kemudian memasuki Gua Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Gua Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam gua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun, meskipun ia merasakan sakit karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah disengat binatang berbisa." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik Gua Thur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah gua. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Suraqah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempedulikan janjinya. Namun malang kembali baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Suraqah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar, lima peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
4: Cakrawala Islam.